0: ཁྱི ཕྱད མི ཡོད རེད ཁྱི རང གི གསུམ ཐག རང རེད ཁྱི རང གི གསུམ པ ནས ལུགས ཡོད མ རེད ཚོང སོ དེ གི ང སོ སོ རོ ན ཐེང གི ཁྱི ཆེ བའི ཁོང སེ ག ལ སུམ ཅི ཅི ཐོས པ ཕུས ཆོ ཐ ན ང སོ སོ རེད ཁྱི རང གི གསུམ པ ཡོད མ རེད ཁོ ཤོ ཕིན སོ ལ ཁྱི རང གི གསུམ པ ཡོད མ རེད མ སེ ཆོམ རེ ཆེན པོ ཅི ཤེང གོ སུམ པ ཐ རེད ཁྱི རང གི གསུམ པ ནས ལུགས ཡོད མ རེད ཁྱི རང གི གསུམ པ ཡོད མ རེད ཁོ 야메노 ngasu no lamchi meb chabda ke meba. Khonsu tundu ngasu da losungu kengi shengi labduwa.
1: Chakinda yao duinsi ya. Yine nye samda du, jik takta de mebe sorshdu. Oya nai, rangya chena.
2: Nye dena cho shenji ni samdang kuki. Di kongla ngansu kaden puri kongse zonje, khonsu kongza zaya matrasha sam, chungdu de shuzi yore shiba. Yine tanda ngansu mo shu kone, khonsu gangwa chibu yore shi. Masai chakin yao tinte tuinji gangwa chibu yore da. Cheza nye debi na, nga ranzu tuinze la, rindang chibu yore sengbi, rema shi.
1: Shi, tengwile yar dan yore. Jixian nganzu chomra gyung me san chibri.
2: Tanda basang ke shib neng shi, nganzu chungdu de shuya di, khaten chukho chongyan chidu mar da, tuinze mungu dike zon ku shi, shiba?
3: Ha, shiba. Yine kentre siya ne, khaten di kipsa mang shi, shiba? Jala shinda tsui la, nga ranzu tepsi shinda da na yungu mar shiba?
0: Kese nganzu khaten ma zon bache, tuinze shinda di re zon na, kentre yung zho yu na.
4: Ah, si. ngaranzu zhu nian yin ba kong zu xian zha yao shi ke zi ka tian zong gu mian le no kong zu yi jing ru bei a
3: nie de ne zong xia xie bu de zhe xiao ne wo ne pang ya shi jian ma ngan zu suo zhu zu bi ne kong zu le qie zu tu ma shi wo
1: ge zi de zhe xie ge yao ma ji ngan zu ka tian suo zhe qie bu de zu mo tu ne ngan zu ke du zong xia zong xia ta ge shi bo ji qian de qie san tan de le mang ra zhuo yu zhuo
0: nie qian ne tian da di 准备写吧，年度。
1: 你们俩看速度是年，没拿着吧？钱上存到钱不停着，装满他钱就丢了。中吗？上给钱呢？年前呢，俺就从头学姐去得救济。年年三了，我小平做了个，刚没停着手术，空给穿着一万出血的，穿着手机开下土皮呢，起码苦个蒙古人也热要的送给。起落穿着干什么事也要的。
2: 老弟爷，那俺昨天做蒙古菜儿了，用到钱不钱儿的。茄子，明天团队前的药也没多。专门送去的俺们团员，团长长嘛，最终可这话是。你过去平做了，俺们村内，俺昨天在了，穿不着钱不去吧，咋出去？茄子，出给抢手不抢鱼呢？你把都咱过钱不进来了，人你给团队出给跟这玉米，打最是大我生病。进去，俺昨天来的，别给钱不耽误鱼呢。他这个村队的，你把都收过去。
1: 俺没得鱼。
5: 俺没得鱼。
2: 钱的给你。
0: 没得鱼。
1: 欧阳，钱能给你，你们都抓。

Kyubi, Changbola Dene, Dinja Yong Tapchi. Gentu, Kajang Tongja Kashi, Yamdu Chichi. Choku Sosara, Chiru Yaja Kashi Yamdu, Saro Yoshi. Wenyan Pamatsu, Rangi Choku Mota Chu Tobi, Konzuru Seri Kodu Chituki. Chiruki Pame also Nani, Seligi. ཁྱི ཁྱི ཉམོ ཡོམིན ཚོས ཤིབ ཆེ ཡིན ཁེན གི ལམ ཝ ཡིན པའི ཆ ནས ཁྱོ གེ ཆུ ཚོས རེ ར དུང མེ ཆུ ཚོས ཡི ཡུག ཚེ གི ཐུར དུ ཕོར ཅོང ཆེ ཁྱོ གེ ཆུ དོ ནི ཞན སོ ཆོག པའི ལག ཤ ཚོ དེ

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི Chasunele, Tabu Rangi, Jang Shaba Tirala, Yitz in the Madeva, any Lorin La Loma Kashi, Jesusian, and Mansu Nyambo, Sajada Yangzi, Tanashi, Zapuja, Noblinga, Pawunka Lasobala, Tinjegi, Nangamuchisha Yogi, Karishore, Pinin Tosula, Shenjeshu, Lojonshe, Diganla, Yugu. Sitiling Chasunele, Rangi, Chishiba Zamimbalia, Tapenanganzuk Lakse dipa, Guta, Tarbita, and Shudu, Jinni Lomaso Junchiri, Nini Kadeshuri, Lodirinalata, Jim Dundi Nirshini, Sayungula, Kyon Dindishu, Cheni, Drolling Sontusoye, Tanashi, Sayungula, Kadeshuri, Womening Shushak, Namdan Tosula, Yamlin Shedu, such a Takarana, Yixu Tiela Soba. Bersin kuju sih lah sobat, tinggi lagi kasure. Jiksu sih ni susu lagi. Tapi baru lori nala kanda cikgu cincai tinggi. Pasi jingle ni patu cincung sulle bigor.
1: Tadi dia, ni mesti di link ni nampai. Ani ni mesti jiksu dan timingi mimi jinai susah lagi. Ani namjangi. Chokdu yungsu zhago, ane jimdiyun di laisa nye nambar ya, nye ane tangbude ane jashdi laisa shukju jita. Ane di maatse ane maungbe, ngana zu shungji nabbe, ane tazu bezyon la zi nangche, ane mirigi rinne da, zhonghua ga suyun yu rinne la, ane gyunzin da, peke, ane sardu yu lambi tuwa la kachua tuwa yina, ane maungba ngana zu pyoge, ane namba saba da, rinne jisin, kengji tuwa la ya, ane leke buya ge, zhawa da masu dindachi, shuwa yinsi.
0: Rengun ini seni lagi kerja sore. Sosok orang ni, tanda juga kerjung wala, memilih ni susah gunting baju la, demtun cungbari. Tapi orang yang ini seni le, lama sojong seni, mutu tu laksa di, enak ni di, gunting tu ya la, baju sih.

0: ཁེ ཉེ དོང ཇ མི ཚ ཏུ ལེ ཅི དང ཨ པ ཉེ དོང ཇ མི ཚ དུན ལེ ཅིན ཏ ཤིབ ཕ ར ཅི ཇུ པེན ཆོར ཇུ གུ ཁེ ཆུ ཡུ པག ཚོ ཁོག ཅུ ཆེ བེ ཤིབ ཇུ ཅི པེན ཏོག ཤི ཁེ ཆེ དུན ཏ གུ ཆེ ཡུ གུ ཅི ཆེ བ ཐང ཚོ ནི ཤིང ལེ སོ ཚ ཆེ གུན ཐང ཆུ ཐུན ཚེ སོ བེ ཁེ པག ཚོ ཐི ཤིན ས སུ སོ རུ སང ཚེ ཁེ གུན ཁེ ནེ དུན ལ ཏ གུ ཆེ ཡུ མ ཤེ ཅི ཅེ ཇུ གུ ཉེ ཡི རན ཁེ ཆེ ལེ ཤོན པ ཅ ལེ པ པ དེ ཁེ ཨ རི ནེ ཁ ཡི རན ལ ཅ གུ ཆེ ཚམ ཤེ ནེ Shibzhu chekyu ro kogab chukyu yin shi xie jiang. Ari chay tu, xiegyun chewe jiaggui chekyu jingnan guji yuebe. Yiran ne, tunji dogzi jikzhi che di, ka di ta jikdu chukyu yin shi ju du. Tini, ari zhongyang mengjibu, ari ma ki motu yiran la mikbe, coto, zhujia dumgyu cha ju bixin yue chi ju bishi. Jeje jugu ni, izri jesu ma ki, de simbe chosu ni xin na, izri ma ki neba lun lu ju jikdin chebyu dang ki kosu nyasa tang. Gwendom tenye so, miksa nizu zang la, jabgui che yu chi ju du. Jeje jugu ni, chengjin yorom ne tuy ma ki che tuy mokji, gilin ki wu chi ye. Ari yorom ne, hala mengmi nga tong sam che tin che gyu tenbi che watang. Tena, mang che wa chabgu dong shuan ni yin shi ju du. Jeje jugu ni, nyamzhi jiezo ki chongji jinzi ba, diya li ki, zemli chuzin zanzu tang, nyamzhi jiezo chi bie tibza lian so, nyamzhi jiezo jibju me si shu so, nyamzhi jiezo ki zhi xi. Hangu Jintang, Uganda, Ebola Nayam Gokju Chaiduro Gyabju Chishin Yuji Jubashi. Hangu Jint Chudin Bu Chengshi Xina. Degabtira, Layang Ebola Netu Chichun, Mi Gyada Sumsoju Gilam Tu Chinyushi. Jeje Jugunin, Ari Nyechunin Sajyu Beor Xina, Ari Changshar Jutang, Yilan Sabakuyu Tu Chuzi Tuwe Namshi Dimatang, New York Tang, Bushidun, Tixin, Fui Chengsola Chuzi Tuwe Nyeda Tang Yubashi.
1: 中国起来给年终前边，考了谁不忙就可追起年终年岁，吹嘴南昌七岁的车型。而这年终这边给科给，科追南昌起年岁，吹嘴南昌，其次就给年老的七五操心。南昌天，而这年终这边给科给，顶别怎么领地位南昌亏空所内不谈，准出级，能出你学习给了推进度，连日用给学习做土狗言行。南昌天，年终前面送就轮准测狗言不是。
2: 他听个娘们来听呢，中央给客户外外偏娘们盯上做不通。最近俺们去测试团队年终级别六零开清晰银不是？什么链接？听听中央三九年查理财年准续查。
3: 听外忙外，三九看到呢，中央年终来问给三九过去查外套呢，开始有效，三个节约。